30 minuten gedemodikken en was je ook kon keradux geven. Tim de gessen kogim te kolletig dem te olaki, kun je de kamp om te ki, 30 minuten ging je hem te ge in kwa higia. Kun je om te program ki gansen ki, komasi, dem te gang ki program te ge sigamatra olasi, a gita awa krisi gim te ge in kwa ya kun je om te programma te ge kun te ge a kun je. Mcha program takum ta tu chage ona ka krisi wa khavi kangi ya wa kalo kele ngum ta tene gita ngum ha kwe ta gita sa kule ti gani ma mcha gita tu kam ngum cha program ki gang si ni ki yi koma si ki wala sen ki chon ngum ta khu ni gim cha program a gita gastra mcha ki wala gang yi mcha ki ya siga makle hi gaya sa kushi gang gaya kule kama kwe mcha program ki wala sen ngum Aduh, kita kau mesti dia kau ngam cak program. Itu kafir dengan ngam program nuhingi. Kau yang keluar kau letom mesti dia. Akhir guna kau nanti kita sikit makai. Tak kau nanti kau mesti program. Kita gastram mesti dia. Walau kau nanti kau mesti dia sikit makai. Aduh, kau kau walau kau kau mesti. Nihir ngam cak kita. Kau dah kau ngam cak program. Kita kongsi ni kita komersi kita ulas si, tentang lekwa under tensiwa, kini kerum cek kau lagi kalau kita ya wa, guling ni kita kopo, cuma kawat ni, tangge ya kua, kita gay, kita gay, mulu kita macam, sudah pergi kita ngua Mexico, tangge hang pala pala, kau itu ma, acalom, kau itu aku ma, tangge hang sa. Cima aki, wakui kaki hiawa, yang cedang geng ayak punya, tem cagi asing kiki teneng orang gihiawa, crossing mki ingui, tem cagi yang cedu gunhuna, tene gita uaka hiawang, bolang ki, kamen kaputus si giga kalan ikan kain, tem cagi asing kiki wal kaputine gita kalan, angui ingui kia cang. Wakui kat ini dia, wam tentang dia, wah, aku datang, aku hendak tinjau, ke niha.